sote te oto sote kapata Hojangkosa te sangkato tamanang vijayota ta Vire yampe te pasate pojangka jata ta pare Samadho peka pojangka sate te saveta pa ulika ta Sangvatante abhinyaya lipanaya japodhiya Etena satya vajena sotite oto sabbata Ekaksamin samayena tomo kanlanan jakatsabang Hilane dukite tisawa